Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita insyaallah ta'ala melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini, melanjutkan istifadah kita, melanjutkan talabul ilmi kita membaca risalah karya al-allamah Fadilatul Syekh Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Imdadus Salafi bi usuli wa qawa'ida fil manhajis salafi. Dan kita sudah pada menjelang bagian akhir dan di halaman-halaman terakhir dari risalah ini, dan kita terakhir membaca tentang Al-Fara' Al-Thani, cabang yang kedua dari kaidah yang keenam. Kaidah keenam membahas tentang dua kalimat syahadat, dan pembahasan dua kalimat syahadat tersebut dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, poin kedua telah kita baca, dan kita sekarang melanjutkan apa yang beliau sampaikan dalam akhir risalah ini. Kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, wa yattabi'u hadha, dan sekaligus yang mengiringi dan mengikuti pembahasan ini ialah Al-Fara' Al-Thalith, poin yang ketiga atau cabang poin yang ketiga. Nah, kaidah keenam yaitu tentang dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Cabang atau poin yang pertama, barakallahu fikum, adalah poin tentang syahadat la ilaha illallah. Nah, sementara al-fara' ats-tsani, poin yang kedua ialah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Baru kemudian beliau menambahkan di sini diiringi dengan poin yang ketiga, wahuwa, poin yang ketiga ialah dari asyhadatain, dua kalimat syahadat, annahu yajibu 'alal muslimi fi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam an ya'taqida 'umuma risalatihi ila ats-tsaqalain, risalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila ats-tsaqalain. Cabang yang ketiga ialah, atau poin yang ketiga, bahwasanya wajib bagi seorang muslim di dalam poin keimanannya terhadap nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk juga mengakui atau meyakini tentang cakupan kerasulan Nabi Muhammad alaihi

salatu wassalam itu berlaku bagi as-saqalain, berlaku bagi dua makhluk yang mukallaf, yaitu as-saqalain yang dimaksud ialah jin dan manusia. Dan juga harus meyakini, kata beliau, wa annahu sallallahu alaihi wasallam ballaghal balaghal mubin. Harus meyakini, harus meyakini bahwasannya beliau alaihi salatu wassalam telah balagha al balagha al mubin, benar-benar telah menyampaikan dengan penjelasan yang benar-benar jelas, menyampaikan risalah dan agama yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam dengan penyampaian yang gamblang. Wa annahu qad ballagha ma amarahu Allahu bih, dan beliau, ini harus kita yakini, dan beliau telah menyampaikan syariat atau agama atau ajaran yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, perintahkan untuk mengimaninya. Falam yazid alih, lam yazid alih wa lam yanqus minhu, tidak ditambah-tambahin dan tidak pula dikurangi. Beliau tidak menambah-nambahi dan tidak pula mengurang-urangi seperti kadar yang Allah Subhanahu wa taala maukan. Nah, itu harus kita yakini. Harus barakallahu fikum ada pada diri kita masing-masing, keyakinan diri kita masing-masing. Nah, ini terkait keyakinan kita terhadap kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa kadzalika jami'un nabiyyina wal mursalin ballaghul balaghal mubin al balagha attama wa ha huna tanbihun wa huwa anna ijtihadan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma lam yanzil alaihi fihi wahyun lahu thalathatu ahwalin. Nah, demikian pula para nabi dan para rasul yang lainnya telah menunaikan tugas mereka menyampaikan risalah atau wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau-beliaunya, itu semuanya oleh para nabi dan para rasul telah disampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada umatnya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, terkait kewajiban kita semuanya untuk meyakini bahwa kerasulan, kenabian dan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berlaku untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk bangsa jin sekalipun, seluruh umat manusia dan seluruh bangsa jin. Nah, hal tersebut dicantumkan atau dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dimuat dalam majmu' fatwa beliau. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala dalam majmu' fatwa beliau, faslun yajibu 'alal insani an ya'lama annallaha 'azza wa jalla, annallaha 'azza wa jalla arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'i tsaqalain. Kata Syekhul Islam rahimahullah, pasal. Apa pasal tersebut isinya? Isinya ialah yajibu alal insan, wajib bagi seluruh umat manusia untuk mengetahui, untuk mempelajari, untuk mengilmui, dan untuk mendalami serta mengikuti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, artinya harus tidak hanya sekedar diketahui tapi memang harus diyakini, menjadi i'tiqad, menjadi keyakinan yang harus menghujam dan menancap kokoh dalam sanubari mereka dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. An ya'lam, wajib bagi mereka untuk mengetahui dan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jami'is saqalain. Mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada seluruh para nabi, seluruh umat manusia dan jin.
al-ins wal jin wa aujaba alaihimul iman bihi wa bima jaa bihi wa ta'atahu wa an yuhallilu ma halalallah wa rasuluhu wa yuharrimu ma harramallahu wa rasuluhu wa ay yujibu ma aujabahullahu wa rasuluhu wa yuhibbu ma ahabbahullahu wa rasuluhu wa yakrahu ma karihahullahu wa rasuluhu wa anna kullaman qamat alaihi alhujjatu birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal insi wal jin falam yu'min bihi istahaqqa iqaballahi ta'ala kama yastahiquhu amthaluhu minal kafirin alladhina bu'itha ilaihim ar-rasul. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, nah, wajib bagi seluruh umat manusia untuk meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia dan jin, dan Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada mereka untuk mengimani beliau, wa bima jaa bihi, dan mengimani ajaran yang beliau bawa, wa ta'atahu, dan mewajibkan untuk menaati beliau, serta menghalalkan apapun yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengharamkan apapun yang diharamkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa an yujibu ma aujabahullahu wa rasuluh, serta mewajibkan apapun yang telah diwajibkan oleh Allah serta Rasulnya. Wa yuhibbu ma ahabbahullahu wa rasuluh, dan mencintai apapun yang telah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mencintai apa saja, mencintai amalan apapun, mencintai i'tikad keyakinan apapun, mencintai zikir, ucapan-ucapan, apapun yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka wajib bagi seluruh umat manusia untuk mencintainya pula. 6. Wa yakrahu ma karihahullahu wa rasuluh, serta membenci apapun yang telah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa anna kulla man qamat alaihi alhujjatu birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal insi wal jinni falam yu'min bihi istahaqqa iqaballahi ta'ala. Dan bahwasannya siapapun yang telah tegak hujjah atau telah ditegakkan hujjah kepadanya akan kerasulan, akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, entah dari kalangan bangsa jin dan manusia, sudah ditegakkan hujjah kepadanya, sudah disampaikan ayat-ayatnya, hadith-hadithnya, disertakan seluruh bukti-bukti penguat-penguat yang lainnya, dan sudah tegak hujjah kepadanya, dan sudah ia sadari bahwasanya tidak ada nabi yang berhak untuk diikuti setelah datangnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam kecuali hanya beliau. Namun falam yu'min bihi, namun yang dia pilih justru tidak mau mengimani ajaran beliau, tidak mau mengimani kerasulan beliau, tidak mau mengimani agama yang beliau bawa, dan tidak mau masuk kepadanya, istahaqqa iqaballah. Maka orang yang enggan tersebut, orang yang tidak mau beriman kepada beliau tersebut, dia berhak untuk mendapatkan hukuman yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal ini berhak pula bagi orang-orang kufar, orang-orang kafir yang semisal seperti mereka di dalam menyikapi ajaran para nabi dan para rasul yang telah datang diutus kepada mereka semuanya. Ini kewajibannya kaum muslim dan kewajibannya seluruh umat manusia. Kapan saja datang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka harus
diterima dan diikuti. Wa hadza aslun muttafaqun alaihi bainas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin wa a'immatil muslimina wa sa'iri tawaifil muslimin ahli sunnati wal jama'ati wa ghairihim radhiyallahu anhum ajma'in. Prinsip ini, prinsip apa tadi yang terutama yang dibahas yang diulas oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala pada apa yang beliau sampaikan tadi itu adalah cakupannya, kecakupan kerasulan dan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu mencakup kepada seluruh bangsa manusia dan jin. Maka prinsip ini, kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, muttafaqun alaihi, merupakan prinsip agama yang telah disepakati oleh para sahabat, disepakati pula oleh para tabi'in. Ya, para tabi'in, murid-muridnya para sahabat yang meneladani beliau-beliaunya dengan benar, dengan baik, serta disepakati pula oleh a'immatil muslimin, oleh para imam-imam kaum muslimin, wasa'iri tawaifil muslimin, dan seluruh kelompok-kelompok kaum muslimin, yaitu ahlus sunnati wal jamaah dan yang selain mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Lam yukhalif ahadun min tawaifil muslimina fi wujudil jinni wala fi anna allaha arsala muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa jumhuri tawaifil kuffari ala ithbatil jin. Amma ahlul kitabi minal yahudi wal nasara fahum mukirruna bihim ka ikraril muslimin wa in wajada fihim man yunkiru dhalik wa kama yujadu fil muslimina man yunkiru dhalik kama yujadu fi tawaifil muslimina al-ghalitin wal mu'tazilah wa al-ghalitun والمعتزلة من ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مكرين بذلك. Nah. Dan prinsip ini telah disepakati oleh para sahabat, para tabi'in yang meneladan dan mengikuti para sahabat dengan baik, dan disepakati pula oleh seluruh imam dan pemimpin-pemimpin umat, imam-imam kaum muslimin, para ulamanya, dan seluruh kelompok, seluruh sekte kaum muslimin. Lam yukhalif, dan tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan sekte-sekte kaum muslimin akan adanya al-jin, dan tidak pula ada seorang pun yang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dan seluruh kelompok-kelompok dan sekte-sekte kufar ala itsbatil jin. Nah, untuk mengimani atau meyakini akan keberadaan al-jin. Amma ahlul kitab minal yahudi wan nasara, adapun ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, barakallahu fikum, mereka mengakui sebagaimana pengakuan dan keimanan kaum muslim.

orang-orang yang ghalitun, orang-orang yang salah dan keliru, kelompok-kelompok yang salah, dan kelompok seperti Al-Mu'tazilah yang mengingkari nam keberadaan al-jin dan mengingkari dan juga seluruh kelompok-kelompok dan sekte-sekte nam para imam-imam ya atau pemimpin-pemimpin sekte-sekte tersebut muqirrin bidzalik. Mukirin bidzalik, semuanya mengakuinya. Naam, ini sedikit penjelasan dari Syekhul Islam rahimahullahu taala tentang cakupan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal serupa juga hal yang semakna ditegaskan oleh Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala yang kemudian dimuat dalam majmu' fatwa beliau. Kata Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, falwajibu ala jami'i thakalain ta'atu hadhal rasuli alaihi salam wassair ala minhajihi wal istiqamatu ala tariqihi qawlan wa amalan wa aqidatan. Maka wajib bagi seluruh as-saqalain, seluruh umat manusia dan jin, untuk menaati rasul tersebut, menaati nabi dan rasul tersebut, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, serta berjalan di atas manhajnya beliau. Dan istiqomah wajib berjalan di atas manhaj dan metode beragama dan metode berdakwah, metode apapun, nam di atas bimbingan beliau. Serta istiqomah di atas jalan tersebut, entah dalam hal ucapan, amalan anggota badan, ataukah akidah dan kepercayaan-kepercayaan. Wa mahabbatuhu mahabbatan khasatan sadiqatan fauqa mahabbatin nafsi wal ahli wal awladi wal nasi ajma'in. Serta wajib bagi seluruh as-saqalain untuk mencintai beliau dengan kecintaan yang secara khusus dan penuh kejujuran, penuh dengan ketulusan, dan lebih besar rasa cinta kepada beliau dibandingkan rasa cinta terhadap dirinya sendiri, rasa cintanya terhadap keluarganya, rasa cinta kepada anak-anaknya, rasa cinta kepada seluruh umat manusia. Ini semuanya harus dikalahkan, ya, harus dikalahkan dan harus di belakang rasa cinta terhadap Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan. Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Wahahuna tanbihun. Di sini ada satu poin penting yang harus diingatkan, kata beliau. Wahwa anna ijtihadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ijtihadnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fima lam yanzil alaihi fihi wahyun, lahu thalathatu ahwalin. Pada perkara-perkara yang memang tidak diturunkan wahyu padanya, lahu thalathatu ahwal, itu perkara tersebut itu ada tiga kondisi, tiga keadaan. Hal-hal yang tidak diturunkan ayat padanya, tidak diatur oleh satu ayat pun ataupun hadis yang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu ada tiga keadaan, tiga kondisi. Kata Syekh rahimahullahu taala,

wa ta'ala. Ini dari sisi ini kenapa ya ijtihadnya Nabi alaihi salatu wasallam itu yang didiamkan atau tidak dikritik oleh syariat, itu maknanya adalah disetujui, dan karena disetujui maka apa, menjadi syariat. Nah, al-halu ats-tsalitsah, kondisi yang ketiga ialah, nah, ijtihad beliau barakallahu fikum yang tidak datang wahyu untuk menguatkannya. Kondisi yang ketiga ialah ma nazalal wahyu bi khilafihi fa hadza laysa bi syar'in, yaitu pada ijtihad beliau yang memang diturunkan wahyu nam untuk meluruskan perkara tersebut. Turunnya wahyu untuk meluruskan ijtihad beliau. Maka apa yang beliau lakukan yang diluruskan oleh wahyu tersebut, maka itu bukan syariat. Ya. Kalau beliau salah, mesti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau salah menerapkan, salah menjalani, salah berucap, pasti akan Allah luruskan, akan Allah tegur. Karena beliau adalah sosok atau seorang nabi dan rasul yang ma'sum. Nah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak keliru dan tidak salah. Karena akan jadi rujukan umat. Walakinna la yajuzu laumun nabi sallallahu alaihi wasallam min qablina. Namun tetap tidak boleh untuk mencela Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah mendahului kita. Wala tathrib alaihi fi hadzal ijtihad, dan tidak boleh terus kemudian mencerca, mencacati, ya, memperlakukannya dengan perlakuan-perlakuan tidak pantas terhadap ijtihad beliau. Alladzi nazalal wahyu bi khilafihi, yang wahyu telah turun menyelisihinya, menyelisihi ijtihad beliau tersebut. Li'anna dhalika qadhun fi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, karena sikap seorang muslim yang terus kemudian mencacati apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, itu ibaratnya juga celaan terhadap kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka hal tersebut dilarang. Nah, ternyata masih ada kaidah yang berikutnya. Ternyata masih ada kaidah yang ketujuh. Berarti kaidah yang keenam itu bukan kaidah terakhir. Tapi kita lanjutkan. Al-qa'idatu as-sabi'atu, kaidah yang ketujuh dari kaidah-kaidah dakwah as-salafiyah. Al-qa'idatu as-sabi'ah, hadhihi al-qa'idah mutammimatun lil-qa'idataini qablaha. Kaidah yang ketujuh ini merupakan penyempurna dari dua kaidah yang sebelumnya. Walakinna ahbabna an nubrizaha li'anna ba'dal muntasibina ila syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisu muttafiqina fil inqiyadi lillahi wali rasulih fal munqadu li hukmillahi wa li hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam tamamal inqiyadi hum ahlus sunnati wal jama'ah hum ahlus salafiyyah. Naam. Namun di sini kata Syekh Ubaid rahimahullah, kita ingin menampakkannya karena sebagian menampakkan kaidah yang ketujuh ini. Karena sebagian orang yang menisbahkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mengklaim dirinya pengikut ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, laisu muttafiqina, tidak cocok

ya, tidak mau selaras di dalam tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka fal munqadu li hukmillahi wa li hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam tamam al inqiyad, maka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat tunduk kepada hukum Allah, tunduk pula kepada hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar ketundukan, mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus salafiyah, pengikut dakwah as-salafiyah. Fal inqiyadu li hukmillahi wa li rasulihi yanbani ala thalathati umurin, maka ketundukan terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya itu didirikan di atas tiga perkara. Idza atammaha al-'abdu kana inqiyaduhu tamman, maka siapapun dari kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang menyempurnakan ketundukannya tersebut kepada Allah dan Rasulnya, kana qiyaduhu taman, maka ketundukan dia adalah ketundukan yang sempurna. Wa illam yastakmilha, walaupun belum semuanya ia bisa kerjakan, lakin kana qiyaduhu lillahi wa li rasulihi naqison, namun barang siapa yang tidak melaksanakannya semuanya atau tidak menyempurnakannya, maka ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kurang. Yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya barakallahu fikum, dengan ketundukan yang sempurna, maka dia menjadi hamba-hamba yang berbahagia. Dan berikutnya, barang siapa yang tidak menyempurnakannya, ya tidak menyempurnakan tiga perkara tersebut, maka ketundukan dia kepada Allah dan Rasulnya itu adalah ketundukan yang kurang. Apa saja tiga hal yang akan disebutkan oleh Syekh Ubaid? Kata beliau rahimahullah, al-amrul awal fi'lu ma amarallahu bihi wa rasuluh. Perkara pertama ialah menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal amru tsani, dan perkara yang kedua ialah tarku ma nahallahu anhu wa rasuluh. Meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga ialah al-amru tsalits tasdiqu khabarillahi wa rasulih. Yang ketiga ialah membenarkan serta mengimani berita dari Allah dan Rasulnya. Wa ilaikum ba'du syawahid ala hadhihi al-qa'idah. Maka di sini kami persilahkan kepada para pembaca semuanya untuk membaca asy-syawahid, keterangan-keterangan penguat akan akidah yang ketujuh ini. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha shadidu al-iqab." Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, karena di tempat kami sudah memasuki waktu Isya, maka kajian kita di kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Wa naktafi bihadza, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bagian akhir dari kitab ini bisa kita sempurnakan dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Naam. Kita cukupkan sekian. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa nahmadullah azza wa jal. Kita bersyukur dan memuji Allah azza wa jalla di sore hari ini atau di malam hari ini. Kamis 3 Muharram 1447-48 Hijriah yang bertepatan dengan 18 Juni 2026. Kembali kita melanjutkan kajian online kajian Islam Ilmiah Kota Seluma Bengkulu dengan kajian yang membahas kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan tentang ketaatan terhadap pemerintah. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan, "Wala yahillu qitalu sultan walal khuruj alaihi wa injara." Tidak halal, tidak boleh memerangi sultan, tidak pula boleh memberontak terhadapnya walaupun dia zalim. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari, "Isbir wa in kana 'abdan habasyian." Dan ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Bersabarlah kamu walaupun pemimpinnya itu adalah seorang budak dari Habasyah." Ya, artinya budak dari Habasyah, budak enggak boleh menjadi pemimpin secara hukum asal syar'i. Namun jika itu terjadi, maka tetap engkau bersabar, yakni sabar dalam mentaatinya. Wa qawluhu lil ansar, "Isbiru hatta talqauni 'alal hawd." Demikian pula berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat Ansar, "Bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di haud, di telaga." Ini sabar di sini, sabar dalam mentaatinya, sabar untuk tidak memberontak terhadapnya. Walaysa minas sunnah qitalu sultan fa inna fihi fasadud dunya waddin. Maka bukan termasuk ajaran sunnah, bukan termasuk tuntunan sunnah memerangi sultan. Karena pada tindakan itu terdapat kerusakan dunia dan agama. Di sini muallif rahimahullah berdalil dengan hadis Abu Dzar. Yang semakna dengan hadis Abu Dzar ini ada pula hadis Irbad bin Sariyah. "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyian." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Ya. Yani, kalau seandainya yang menguasai kaum muslimin adalah seorang budak, maka dia wajib mentaatinya. Karena dengan mentaati budak yang telah jadi pemimpin itu, akan teratur urusan kehidupan kaum muslimin dan bersatu barisan mereka, dan akan hilang dari mereka fitnah. Maka wajib mentaati pemerintah, pemimpin, karena kemaslahatan ini. Dan dalam sikap taat kepada pemimpin itu merupakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Dan dengan sikap itu pula bisa terwujud kemaslahatan dunia dan agama.
Demikian pula sabda Nabi SAW kepada para sahabat Ansar. Ya. Yang kelengkapan hadisnya, innakum satalaqauna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni 'alal haub. Artinya kalian sepeninggalku akan mendapati berbagai bentuk fitnah. Ya. Kerusakan-kerusakan, maka bersabarlah, yakni asarah, ya, monopoli, fitnah, kerusakan yang timbul dari para pemimpin. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga, yakni di haud beliau di akhirat kelak. Sabar di atas prinsip mendengar dan taat, tidak memberontak terhadapnya. Para sahabat Ansar adalah para sahabat yang berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka melakukan jihad fisabilillah dalam Islam ini sangat-sangat banyak. Nah, gugur sebagai syuhada dari kalangan Ansar di perang Uhud dalam jumlah besar, demikian pula di perang Badr, di perang Bi'r Ma'unah. Ya, demikian pula dalam peperangan melawan kaum murtad. Ya. Sampai-sampai dikatakan oleh Qatadah, "Ma na'lam hayyan min ahya'il Arab akthar syahidan a'azzu yawmal qiyamah min al-ansar." Kami tidak mengetahui adanya satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang lebih banyak syahidnya, ya, dan lebih mulia yawmal qiyamah dibandingkan kaum Ansar. Wa haddatsana Anas bin Malik annahu qutila minhum yawma Uhud 70. Anas bin Malik menyampaikan kepadaku bahwa pada perang Uhud telah terbunuh dari kalangan Ansar 70 orang. Wa yawma Bi'r Ma'unah 70. Demikian pula pada hari pertempuran Bi'r Ma'unah terbunuh dari mereka 70. Wa yawmul Yamamah 70. Dan pada perang Yamamah juga terbunuh 70 orang dari kalangan Ansar. Yang kemudian datang peninggal mereka orang-orang yang tidak bisa menyamai kedudukan mereka dalam sifat-sifat di atas, sangat jauh dan sangat jauh. Namun mereka apa? Terprovokasi dengan hukum, yakni mau merebut hukum, merebut pemerintahan, atau mendominasi atau memonopoli pemerintahan. Seperti Abna Marwan bin Hakam. 6. Maka ingatlah sabda Rasul alaihi salatu wasalam, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni anil haud. Makna ini semua adalah bahwa akan terjadi perubahan kondisi. Terjadi perkara-perkara mungkar. Terjadi monopoli harta. Ya, terjadi penyelisihan-penyelisihan syariat. Maka apa wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang telah mencurahkan jiwa dan harta yang mahal dalam membela Islam, yakni kaum Ansar? Maka Nabi mengatakan, antum ahak, kalian berhak, lebih berhak, kalian lebih utama dari mereka dan mereka yang datang setelah kalian, yang mana mereka tidak mencurahkan sedikit pun di jalan Islam. Nah, apakah Nabi mengatakan demikian? Tidak, Nabi tidak mengatakan demikian. Ya. Namun Nabi mengatakan kepada Ansar, isbiru, ya, sabar kalian hingga kalian mendatangiku atau berjumpa denganku di telaga. Nah, namun kata sahabat Anas mengatakan, falam nasbir, namun sayang
kami tidak tidak bersabar, yakni sedikit dari mereka yang mengeluh dan bosan dengan, yakni bosan untuk bersabar. Nah,

sudah mulai muncul orang-orang yang ingin merebut kekuasaan. Maka sabar untuk tetap komitmen di atas prinsip ini. Jangan sampai keluar atau melanggar atau melepas prinsip ini. Ini sabar tetap di atas prinsip mentaati pemerintah. Sabar untuk jangan sampai memberontak terhadap pemerintah. Sabar. Sampai kapan? Terus. Nabi katakan, hingga kalian berjumpa denganku di telaga. Ya, ini sampai yaumil qiyamah. Kapan? Di mana berjumpa dengan Nabi? Kapan bisa berjumpa Nabi di telaga? Ya, ini yaumil qiyamah. Hadis-hadis semacam ini terdapat banyak riwayat dari para sahabat yang lainnya. Seperti dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ya. Hadis Ibnu Abbas dikatakan, "Man faraqal jama'a syibran mata mitatan jahiliyah." Ya. Barang siapa yang berpisah dari al-jama'ah, yakni jama'ah kaum muslimin, yakni kaum muslimin yang dipimpin oleh imamnya, oleh pemerintahnya, ini al-jama'ah. Maka barang siapa meninggalkan al-jama'ah sejengkal saja, maka lalu dia mati, maka matinya di atas mati jahiliyah. Juga Nabi bersabda, "Isma wa ati wa in akhadhu malak wa jaladu dhahrak." Ya. Tetap kalian dengar dan kalian taat walaupun mereka mengambil harta kalian, merampas harta kalian dan memukul punggung kalian. Demikian pula dalam hadis Hudzaifah, "Ilzam jama'atal muslimin wa imamihim." Tetap pegang teguhlah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, "Innahu saya yasta'mil 'alaikum umara," akan memerintah kepada kalian para umara. "Fata'rifun wa tungkirun," kalian kenal mereka namun kalian mengingkarinya. "Faman kariya faqad bari'a," maka barang siapa yang benci, sungguh dia telah berlepas diri dari kemungkaran itu. "Faman angkara faqad salima," dan barang siapa mengingkarinya, maka dia selamat. "Walakin man radhiya wa taba," namun yang tidak selamat adalah barang siapa yang ridha dan mengikuti kemungkaran itu. Ridha terhadap kemungkaran, apalagi mengikutinya. Diterangkan oleh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah rahimahullah di sini, "Wal inkar hadza bil qalb," pengingkaran yang dimaksud di sini adalah dengan hati. "Wa idza kana bil lisan falyakun ma'al hikmah wal lutuf," kalau dengan lisan maka hendaknya dengan hikmah dan lutuf, kelembutan. Nah, yakni hikmah yang dimaksud, lakukan dengan tepat. Ya, yaitu bagaimana dengan cara tepat? Yaitu sesuai dengan syariat. Yakni jangan menyampaikannya di hadapan umum, tapi dilakukan dengan bersendiri. Ya, ini kalau dengan lisan. "Walakin la yatahammal mas'uliyya wa la yusyarik fil wizr illa man yarda." Ya, yang namun tidak lah turut menanggung tanggung jawab, memikul tanggung jawab dan tidak turut dalam dosa kecuali orang yang ridha bihadil munkarat wa yutabi'u fiha, ngikuti. Ya. Sehingga yang walakin man radiya wa taba, yakni yang ikut menanggung tanggung jawab ya dan turut dalam dosa, ini orang yang ridha dan ngikuti. Adapun orang yang mengingkari dengan lisannya, dengan hikmahnya, atau mengingkari dengan kalbunya, kalau dia enggak mampu, maka dia tidak berdosa. Ya. Mengingkari dengan lisan, dengan hikmah. Hikmah yang dimaksud tadi, imma dia sampaikan dengan lisan, dia sampaikan langsung bukan di hadapan umum, ya. Atau dengan lisan dia sebutkan kemungkaran tanpa menyebut pelakunya. Ya, ini secara umum aja bahwa terjadi kemungkaran-kemungkaran. Ya, sehingga dia tidak menjatuhkan pemerintah secara langsung, tapi dia mengingkari kemungkaran itu. Nah, ini dengan apa? Dengan hikmah. Barakallahu fikum. Sehingga ingkar bil qalb, juga ingkar dengan lisan namun bil hikmah dan lembut. Tidak dengan kata-kata yang provokatif.

Nah, ini juga sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Namun yang sangat disesalkan adalah timbulnya para penggembos, orang-orang yang melecehkan para ulama. Ya. Yang mereka menyatakan para ulama yang mengamalkan hadis ini sebagai para antek-antek pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah. Ya. Dan berbagai julukan-julukan jelek lainnya. Sungguh ini ucapan-ucapan para sufaha yang zalim. Ya. Padahal para ulama itu mengamalkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah. Kemungkaran yang ada, maka para ulama tetap mengingkarinya. Ya. Dengan kalbu dan dengan lisan, dengan cara yang hikmah. Kemudian Syekh Rabi memberikan subjudul hukum mentaati amir yang merebut pemerintahan dengan cara paksa. Ammal imara allati qamat bil qahr. Ya, adapun pemerintahan yang tegak dengan paksa, yakni merebut kekuasaan pemimpin yang lainnya, fa innal amir yuta. Pemimpin saat itu harus tetap ditaati. Idza qamat lahu syaukah, kalau memang sudah tegak kekuasaan padanya. Fa'alan nas an yubayyi'uhu wa yusallimu lahu. Umat wajib membaiatnya dan tunduk kepadanya. Fa'idha istatabba lahul amr, kalau memang keadaan sudah stabil terhadapnya. Wangqada lahun nas. Apabila kondisi sudah stabil untuk dia dan umat sudah patuh kepadanya, fala yajuz li ahadin abadan ayyashuqqa asal muslimin min jadid. Maka tidak boleh seorang pun, ya, tidak boleh sama sekali seorang pun untuk memecah barisan kaum muslimin dari baru lagi. Ya. Sehingga jangan mengatakan ini sudah enggak boleh ditaati yang ini karena merebut kekuasaan. Ya. Ini enggak boleh, dia sudah berhasil. Ya. Memang caranya salah, tapi dia sudah berhasil. Nah, dan dia sudah stabil keadaan di bawah kekuasaan dia dan umat rakyat sudah tunduk. Maka enggak boleh diprovokasi lagi. Ya, untuk dipecah barisan kaum muslimin sehingga memprovokasi untuk memberontak darinya. Maka ini sudah enggak boleh. Bahkan sebaliknya, orang seperti ini justru dialah yang diperangi. Ya. Enggak boleh dia, karena sudah yang satu ini sudah tampil walaupun dengan qahr. Dia sudah tampil dan sudah dibaiat. Maka ketika ada yang memprovokasi lagi, baru lagi memprovokasi, ya, untuk mengajak rakyat memberontak dengan alasan dia memberontak, maka justru dia yang diperangi. Ini sebagaimana sabda Nabi, idza buyi al khalifatain faqtulul akhir minhuma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir darinya. Demikian, ya, dan ini pendapat sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar. Ya. Ketika Abdullah bin Umar, ketika terjadi sirak, pertentangan, pertempuran, ya, antara Abdullah bin Az-Zubair dengan Abdul Malik bin Marwan, yang sebelumnya sahabat Abdullah bin Zubair sudah berkuasa sebagai khalifah yang sah di Hijaz. Ya. Namun demikian terjadi pertentangan, ya, dengan Bani Umayyah, antara yang tampil Abdul Malik bin Marwan. Nah, terjadi sirak kala itu. Maka apa sikap
Abdullah bin Umar, sahabat, ya, maka beliau tidak membaiat yang ini tidak yang itu. Nah, beliau tidak masuk ke sini, ke area ini. Maka falamma taghallaba Abdul Malik bin Marwan wastatabba lahul umur, maka ketika Abdul Malik ternyata berhasil menang, ya, dan perkara sudah stabil, ini menunjukkan apa? Abdul Malik merebut atau mengambil kekuasaan dengan paksa. Ya. Milik siapa kekuasaan? Awal milik sahabat Abdullah bin Az-Zubair, khalifah yang sah saat itu. Nah, namun terjadi sira, pertentangan, ya, dan terakhir dimenangkan oleh Abdul Malik, mengambil paksa ini tadi. Apa sikap sahabat? Sudah, yang berhasil ini tadi, karena dia ketika mengambil dan mengambil dengan paksa itu berhasil menstabilkan keadaan dan menundukkan rakyat semuanya, ya, maka beliau tidak lagi ngungkit, beliau menyatakan, "Nah, kita harus lawan Abdul Malik ini." Ya, karena dia telah merebut kekuasaan dari Abdullah bin Zubair. Tidak demikian. Ya. Maka beliau lihat siapa yang sudah berhasil menstabilkan keadaan dan menguasai rakyat, maka itu sudah yang berhak. Nah, kalau enggak, kalau dia lagi memberontak lagi, maka berlaku padanya hadis tadi, "Idza buyi al-khalifatain faqtulul akhir minhuma." Maka bagaimana sikap sahabat Abdullah bin Umar ketika Abdul Malik berhasil menang dan menguasai keadaan? Maka beliau, sahabat Abdullah bin Umar, menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Li Abdul Malik Amiril Mu'minin. Ya, kepada Abdul Malik Amirul Mukminin, min Abdullah bin Umar, salamun alaika, fa inni ahmadu ilaika Allah alladhi la ilaha illa huwa wa uqirru laka bisamya ta'ah. Ya, aku akui untukmu sikap mendengar dan taat ala sunnatillah wa sunnati rasulihi fi masata'tu. Ya, barakallahu fikum. Demikian sikap sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, yang singkat ini. Semoga pertemuan singkat ini namun memberikan manfaat, memberikan kepada kita ilman nafi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.